hej och hej hej oh oh oh. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himili vili ho i nocka malahini. Na malahini ho i oh oh. I kama aina ho. Uano ho i a ho i a kupa. I a nei i hono ka ini ka anohi a kau. I kaluna no molokana. Noho na ho o i ka o ho. I ka lau o ki paina. I ho a pipi ho i no ki o ni kaulana. O hanale.